robela o ruba mo mutumu onkonde na harimbelela o menya wene ka nyakeliwa ke na phitidea ariero aka o bairo ya himaga mele kanin tamhiwa ni yahu o no thabani ke na go hi ampanye o lo de himaling ampanye ni gule munu etempene yelo ari milicia o milicia kalai kalai ya haliwa ka budera Kahana kabu tere sharia dielum alopana la kapanyo kubeni ya himakani gulemono a himakani garwa wu utwido daire owi ya iriwa daire aya umuro na kuduba atipia ona kuduba elabo wangotoma abinya ya kuriwa na irababa